de radia se keke. Inti uba be frame se siya. Na wama metie eye waseda no wati. 0244-340-426. 0244-340-426.